Adin jatun kwantev de tagadran klawa Sama okim nali dan mun admai wadum salve gara Adin jatun kwantev de tagadran klawa Loe joe no, loe joe re dan mun admai wadum salve gara Adin jatun kwantev de tagadran klawa

nawe Chiringao ya Ibrahim Mamad dan Bomi ngana kana wai awon de kabine teknik yang dan yang mencala la lunga dan mungga teknis yang duman mencala lungi chana chokbe Gabriel la iton macala de gran wuli kitengi chana Muhammad Ali dan ki ngi ase koral ga da ya matna bar lumun sanjo ga awon du riji dan ten yo ga wara yo mencala la ngi dumungi chana khatme ka jamala tu gare da ina belle hala da yo dum ma chapon ko ngi mungga mamo juno munno lunga api ha wara talam garan atalam musa ngi lungi chana wang namu Simon ngi api har gro da ik manan da hobala belle ngi da yo dum ngi suba sakani te min jaga kalkala mu ko mu karako naji la fi lay da pido dina kan yegre day naji day wala man na wu jar jidangi der ho ba wata wa ngen aji literna ngam ko mu karako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Assalamu alaikum jaman denadi nyemena fada radio chadi ya kukal kal gricino na fu radio ndara arona labar de kuye adik ngal jumaye kentawa di ko ngutu lor sakini dubi indin fitin arkon nadi kranon jor kuno fanni no madu kranon jor kin nadi kabin tekniki ndige ya mahmud gasara koror jidanten inde fatime kajamara to wate talamdo adikina hando al istibul chera kin islam belar chine talam sarantu lutu lor jumanga su chakin wata fasar cuki de nga daina de cia wuro duskarada samru daya labar de kuye di kran jur kuno fa kabin teknik
1: kirin ngal damya ndara hamye de bi den nda daya ndara ye de ni ye will live and I'll buy ya ya ya will learn Diggy boy ya ya ndo ina nye jori Henga dunga mai mana hamge ya diri Herando kwan lima mai mana hamge ya na diri Dalla ti jada mana dullo wi ya na gwadi mani Haraka lo ya ya gogal kunda zguru kanna ya gagal ina ngara Jadi di zoom bela doa jangan belok aja lagi. Hari ini nala hendak geri ini. Barakan dia kan kuri ruinu, kuri ruinu yang kelam dia pun ingin awal jadro kurang ogosu. Ini dia kengal dam yang darah dia jadi dia dia kendera dia yang darah lah. Bare madu bare ne kana bare kura haiwa kwa mani akwa yoru ma tara tara mani mai tara mai kuno do do ye idi je ke ngal da mi ndara ni de bi jene nda da ya ndara la ye de na kana ba la na kana na ba na yindi dulum